dan Mangrum. Oké dan Karoni. Oké dan Nikeri. All the best. All the best. Ja. Oké. Laat maar gaan.

da lesa emma dujen e aibe furan awatra nanga wan bevisten ataki ma mi love you tru tru ateka pembaka da skrif nanga bumbiji letters ma ina pai noti et miter ala saidu.